Maria, ois sinta, mecca soia sinta, mecca soia sinta, lauda d'erca cupe, chippi lauda d'erca, sinta teras nuia tov, sinta teras. Ui sinta lauda d'asca, ui sinta.